Atenção! E província ya unavira ni makacha miho ohilia pama. Achumali makamaha chaka muna mtumi hote ne muna hira vakani ui muna vaha ninyo. Makacha miho enayela anapanyua mtuano ohilia pama enamala. Mwa tumi haka muhitumi heso tene muna haliha.

0: Aló, buen día. Banyan.
1: Masada,
0: masada. Masada. Kalau kan su masada, egumia. Ya vina na egumi. Muselu, mana ibu lela?
1: Ia makanya kan, ada cari wala terbentuk.
0: Nino gila za makale lova nene omutu dabuno kwa uo mutu kani mwona mkwae ninga mutu mkwe zimpaduwa zingi so masada ndiwa mwala rucha no omutu rucha
1: mpo kakana puno sila kakana mpo
0: mkase wafrika ndi chini Niko kumezo gani nite nyo watu otene? Mamitali leso zintage nyo.
1: Mamo vene.
0: Mm-hmm.

Cita, na iso bukan distritu, tilonge bukan provinsi ya Zambezia. Tenda nziku wa Malawi. Imbo ichi.